Filmisegi aroiboi na tabiresi kambaton filmasidagi pusparani amadi solendro anigi apun bakonjilda birmangol mekolana sairingba sairangbana gopi amadi nong ibomcha.

Tahan jari ba isay sigaloy na na pung famasida Manipuri Film isay sing sandok jabaloy sin jari. Akash Vani Infal, haujayo ki pung tari sandok jari konjal na chong.

Nungsi hikta hairage film masdagi sadanandagi naitung khonjal dai se si tahanjaki bagalunana pungphamasi gyoinadi Manipuri film segi khodol sandokna tahanjaba matangas talujari

kung ginungjo na ihaurak pa, kaya di ko ina ngay jaba. Nung gobi chekla, mahak na. Nung dambagi nung damkol, kananabu kang mangambagi. Nung gobi chekla mahaki, jamjarabi matobu yeng ladunang.

0: Davide Ngaiko Takisi. Adam na tharam Davide basi Akashvani Imphal gi FM Sangai channel dagi ni. Hauzik pungpha masida buzerakli sumanglila. Mai bido mai bado mapuroi bado mari shuba aroi basaru. Lila sanabi kedaba Sangai Artist Association. Lejere sumanglila mai bido mai bado mapuroi bado.
1: Mana kabulai tu sungguh yang lecik lagi lah. Hey, kau ini orang tu. Kabulai tu sungguh yang lecik lah. Kabulai tu ini ni lah. Sorry. Mana yang mana pun cakap tak ada lagi. Masih kena dia. Biar nasi yang sini makhluk terkantar lagi. Kalau lagi. Kang berapa? Biarlah.